KEXP Zidzalalich. KEXC Huchin Yalamu. KEXP Asali Tiso Washibchal Tol Al Zidzalalich. Swatiuftud Atil Huduabj Tol Al Turi Tuha.

Nyanyai kuna torikuna. Rimai kuyai kijik. Nyanyai kuna torikuna. Kaisu mahpun chaupi. Rimai kuyai kijik. Nyuha kusiskam kachik.